kore no kwa bawe tika mbia sambo sabani gane Jumatatu igonga nalitu wako na mire kibaga se Jumeyega nende toge ndetu kwa nilie maya se kibago kiao nalion sipiro wako se Jumeyega ntoge ndetu kwa nilie maya kure gegesa pia mano kimasu kusanga 90 edi tari ane lide nyabuke moko tide kemo aga chiko batinsa isano naivere ekero togo chigoko nyolera ama ngana ama yase nchira yo oboi kerano akurwa bo ni gotwo chokenda aso omarobulio bwibirundo bige sa DJ Rise na mana mabda elindega utakira chinsa isano na ibere na biogoto bande gani chinsa isano na ibere na biogoto na liyo marobulio gotigo taka

0: FM. Hello. Yes, na kibono.
1: Yande banza kangara ko era masa.
0: Asante sana. Alegesa. Na kibono.
2: Saga na ifroya simale ya koru sune kaninta garada na umi mara koru iranda.
0: Asante sana. Egesa FM. Hello.
1: Alegesa.
0: Na kibono.
1: Kumikisa mati ya nyakote ika bosongo. Aku bosir satu ilmu asong aki.
0: Yes.
1: Aku di sini bukan nyakote nyakote tam untuk satu ilmu aku roku awi ya mungira wano aki kota ilmu ngono hai pole di sini ba.
0: Pole sana.
1: Dek lo kaya mbanda jual sini kota ilmu pole dia monantu.
0: Egi sefa melu. Egi sefa melu. Yes.
1: Hello.
0: Hello. Hey, guess I'm hello.
2: Ina mo chokoro.
0: Aki mo ngina.
2: Baile biya kaka.
0: Baile biya kabisa.
2: Abali ye candy.
0: Baile biya kabisa nyokoro biya.
2: Biya ande mo chokoro na ya ande toko na koge tibu na ba yense na de kobori ya kanga na kamaiga. Apa na baba aku tu me kuka kare me candy enggak punya aja aku tangga barajira. Era tu kana renda baba aku tangga na buba ino bola iye enggak cewi baku gamba na inde bai mungkin aku cukup boleh nga. Ega sia tu boleh de tokonya enggak cuma no mau cekai aku tak kiara.
0: Amagana iya kuba makong.
2: Jika baru lenga na ibu ase bade na inde na enggak baku ya bade dikira tu puna ya bi de bai na di baku nyore merem di baku nyetie baku de tebol ike iba aku koromo cukup koromo biamun.
0: Asante.

akamani kalia akama akamani akamonto akakorobose akamonto akakorobose katasoko chiumurangu ume epagi nere pagi mubuko lendo ya manne akamanya oba liko ile changa yaliko soi huyu itatano ishirini

ukwazune chana naende akamondongare kamo akamani akama akamani akamondaka akorogos naikare mana mocha nyagwese mana bayuti bande bamengia huko paka liko paka chikuni paka bolio nyaro kanyo kende keyo nyagwese mungu chikoligiri liga higa hiru iwe kai amura.

Paro ontonde no gotera amara bachte kane merongi bere na isano chinsa isano na ibere chabono mambia good morning ege saifem o tegere retengu baya mwanya gitingi station yago number one aso kogo semi yago kogo kia na boigo goko manya torasera ndito ya kabere a sege ka ege kekere bosi yongo chitore goswa a se barasa kwenye funa onte iteko manya nga yo tegere retegi saifem koru onte iteko make ere